0: Iji ni siongu tosia pauru kenoti.
1: Tingu turu kaliru kono roa mwarimu na narua ntiru aliriria wili ambele nkodho mandere wa ni mbi tuma ito mbogo ya minungu kilo mkiu ndina kio mwiri tayari
2: na ujua wedha waburu ujuaji nukuona utie ndaku kudhikiri anto wa kearia
1: yes
2: lakini ndio choke kuya kuangara tanagia manto au utanga anto
1: waja kwalite
2: anto iba kuiba kuwata ni aboba karutha me ita kinyang group ino wonaga welfare uthio kuona bwathi bwakarandi bukaibuka wata ni aboka ugatiri
1: yes
2: bukaibuka and discuss bukwa to atethagia munto
1: yes
2: rira wato igathina kana
1: na njere kaliojo
2: buka wata ni abui
1: buinde
2: aya nduenge tuga for example ugeta buka wata na gira aria waitha we guka na muntu enwa wato ajua kana akwa
1: yes
2: oyogu atigo taritwe haikwa ah gambe kuinga the ona nionde mu na nionde mu member okero yogu atire reason yera tougire igo batungagira jeria uga to atungaga uri wagu ne ni binoto ta ya mu germanio ari buranta ari gubu abatiri gwikira ginyo yogu
1: ana ito gite achanga iwe
2: kuya gochumbura anto na iwo waregire kuiguo re othe ntugira anto betanite
1: yes
2: yo tabia watu awache
1: Roki iriru kubwa njona tune nkanire mbesha antu iba kuenda Kiondo
2: Ini yukethimu ya kuwinye star 671 ash Dhaino ndenda tuambiria kune nkanire angiri ila fote mapema
1: Yes, si angiri mapema nontu dhai tiku gana
2: Dhai tiku gana turigu turigu watu ene nkanire ndeke kumi antu baka kitata
1: Bacherewa
2: Antu baka cherero wa watu yuka ichigo tigara
1: Kwa utuambia dhai zini oto kuambia limu
2: Ini yukethimu ya kuwinye star 671 turi kire countdown
1: wajaru tuwa kutara
2: yes chiringi ngirifote kireantu wegana so ndi turenda kuambiria kuona na ntubaga na bagachinda kuma dhaino yukethimu ya kuu inye star 671 gula kambox kamwekera pini ya kuya mpesa tuweka mshindi kato ambiria ndi kuraitha ibaga na bachinda orende kuwe na ntubairi bachinda to kuambiria kwa liogu umwe wabara bachinda aretuwa Duncan Mutembei
1: ngirifote
2: agushinda ngirifote kuwe na Yunes Mukami agushinda ngirifote kuwe na Andrew Mutwiri agushinda ngirifote kuwe na Erastas Mbwega
1: ngirifote
2: kuwe na Simeon Mbaka ngirifote babu na anto baga na anto around anto mwanja babu
1: dato tito mabonde badire tu itu odoma bakai bakai
2: yes yukethi mwe ya kuwinye star 671 turechi na anto baraba uchinda ngirifote fote ivotu kukitata ivotu kukweta aya yukethi mwe ya kuwinye ndetu inyaniri ya mwena yawe nontinkwa na konekani ya kenya jatika na reka exactly na reka 14
1: yes
2: yukethi mwe ya kuwinye star 671 ekeraga pini ya kuye mpesa nyume ya kudhura kambox yo tuweke mshindi tuko dhoma bange ba ingenge kurukika ba kinye bange bono matano nuna igiriwe mtu weta wa Oburu bara ugire
1: weta wa baba Oburu Odinga
2: araerie ruto wa mwera na nionda alaitho umbo kwegwa keao kenya batuwe kete anto bata kuenda kwerwa
1: balenda mtu uko ukomia mutwe
2: barenda muntu womba ku muntu kaomia kyo yali barenda dictator bagukira Kenya erenda dictator benevolent dictator muntu auga Kenya ni kuenda ka dictator kamuthemba
1: anti kwendo mwa muntu ro mi roga
2: eh
1: anti kwendo mwa muntu ro mi roga
2: na ta uga ata twere tu timwira
1: eh ke muntu ngi utire nda TikTok
2: eh
1: auga ini ni ukwira
2: eh
1: ke muntu ngi utire nda miru mono eh gamba yo rikia kwalia
2: eh
1: na ndika clip kaka kaka gitwa kwa ini ni ukwira
2: mwankanda ari garanda uria ri nda uria muntu yo kwalia ona kwemenya na kumenya kana muruagi na tuere kuinywa no ntobwa
1: atemenya
3: democracy there should be some little benevolent dictatorship so that some things can move you are Mr. President, I don't want to say that you should be a dictator. I'm not saying
1: that. Zake zimeshika zimenaizi yo chana mzee oburu kapsa
2: yani nuye utuweka ndikteta kuga hata utuweka ndikteta ikuga o suspend katiba ikuga o suspend human rights ikuga otumere excessive force
1: yes
2: ikuga otunya nage into na lazima mea absence ya dictatorship in democracy arambere buru dhontu wamba kuhuli yantu maoni
1: yes.
2: Na antu bae na aki wa kubinga na ukainyekiri ya kubingwa kutuweka ndikete iku manisha buru kenda gaibu wewe tureenda kugita antu mchara nusu
1: yes.
2: Uti uganguru
1: yes.
2: Uganguru ukairua kamete uganguru ukaoro na ewa muendamu kutuweka ndikete ikuuga bakaya bakaenda kuamua kujukia menda yenu baka ndagacha
1: yes.
2: Utie na agia kuhuria kiuria kinyo temure
1: yes.
2: Na achanika haya mbiria wako na uye there's no where you can go
1: very nice
2: uhibuwa buru wa kuenda rutu wakara
1: no ate karounu ntu niyo katipe titi kiria
2: katipe reko
1: tuwa kanda na nui
2: nakala waka ya stripu kinyaka utire kete
1: tuwa kanda na abona koti
2: koti reko
1: utapambana
2: mba kudikiria koti
1: bakia jabara baka adikiribu wa abafeka
2: Wegeria rwariru andigariri lakini
1: werigariru
2: ndiko miaka na wono kuwathanya na ntubu eh
1: kana manta jojo buru hii ndata si yakuna uto gako ndoke ni munene
2: tonenkane mbe o ikanyamwale ndaka uma
1: kaega ka uma kala gatigere
2: eh enewe mudikire
1: ukiatinga power
2: yogethi mu nataka power
1: roko meloko yetu emirasho mali yake kuthira
2: ndagirwe
1: kulipoto ererekana thoko emiraya ekemire Kenya Somalia kekujukwe ni Ethiopia
2: ndagirwe Ethiopia miraya Ethiopia itwe kaneo ekugoro muno
1: na ererekana Kenya ina protocol impingi kuika masheria ja maingi misingi mingi na ndia Somalia bakurekana mire Kenya batege thoko Ethiopia
2: abu angata chore ba kubeko donde ka sheria ganto no ke bareta
1: bau
2: bana
1: njoni po
2: eh bara bakoreta sheria cha miraya mero
1: Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va
2: kinyera ningumu
1: tuwara ya bamantiri, tuwara ya batoba, bamwaniki, barosi, bajafetu meta rasmi na ndebo nda iba ansi dhele kinyanka edhisi ya ulire lukura toko rwando era tuwaruaga
2: miyadha ino iba tega tega kia po wana bantua kuru mera ganti nda ino ndipo pale kitchen cabinet
1: uteo naja bantu mira uudhu kwa ntua
2: mbona ka tv ni nka theka
1: oka adivikana bantu mira uudhu kwa ntua wana wamantire tv ni oka theka wadivikana wabanga taka meme
2: neja nako nivikana nka theka
1: karakara wande iwa mbili tuko enda kwa ni mantuja mira uwe kiri eti show I am going to go to the community.
2: Mantu mama mabwa bakariganirwe na aba uma
1: na bariganu nyi community
2: kabisa
1: ai abana
2: yoke dimo ya kumo dikere ngo nkere mbecha ino ino acho ete dia na chowe ngo nonto
1: akangore ba moba ai anto ba bani gadi mona bona ante yoke dimo sia o kanere kuria rezite community do kutukuruira baike bari ka meme ne yaka mtu akura njura ke pindi mbeja mbalie eh janjo na rekia kwa alietwa
2: nogu Mia bara ya kagita kenge baki uria mwanki baito bairwa na taende we njoto kuigia
1: njoto kuigia
2: njoka meteni eno na we go roma ge babange bakoroma
1: ege akwa romu tuyo kameme ka umirere bone gutekali kona kairi
2: ereme yekati mu
1: asiro asi ndende geko
2: gatonenkere antu
1: uteki nya witu nyantu kana ambia mpambe mbuge bubu bubu turabo mpinye
2: bubu na baita ngoro kiambia kweli
1: kabisa
2: inko meano wankano ende baba tukwere pole
1: antu patumirite tumeme kuluku na nkani ya tangazi mbombe kila mahali mbukona ndakitale joo ukari aja kuni mtu wa community nukua mantu wako liyo tethi ya community
2: na utethi anto
1: tiki ya niku yeta anto tumemene anto baku uja kuendo tumira tumeme kushu wakia kulea
2: kuya kueze tera kuona kaya kuo
1: ee vali kia kuona ni uku batete tera community kairi very bad
2: kane kane ngiri mana madato mbele tuwe namba na kune nkanela
1: kana ambia
2: yukethi mwoni winye star 671 iba cheze tuwa mbe tuwa nekama kaa cheza
1: niyo tibe eri tiba kuyuga
2: aya wewole matule inye star 671
1: tigo tindo vera mie nyaware nuka raja haka were nsantu mono
2: mene nchoke na ambia
1: kwa tewa mbele wabudu waduga mbele na dictator hivu ngo practice yon dictator wachara nao
2: mwziki wanda uchela chela wachinda ngirima na madato wala gane
1: kara
2: mti wale kama nono ntu inge wana niyo tika ndere na chio ino to kualia na ingo chenda ingo waga bondo za jitwe kachiao
1: siyaku
2: lakini wano ntu weno option ya kuinya star 671 tutigeri ya kire anto baraye gana
1: yes
2: oriende bago chela anto 45
1: atigeri anto bangi 55
2: itutigeri anto bangi 55 bago cheza bachinda ngiri 40 na unge umwe wa ngiri maana madhatu mbwete konenka nea toa chokera
1: nituwa mbetu kulike ni pindi kwa makosa kindene tv ya K24 kinyake na ukithinga tire ikia kwa mudhikiri okori muendi wa mishethe tuturea ya njumaine ya kuambiri ya dhaimona nushu shiogo role ukona makosa ndene tv ya K24
4: Nchambengi kunga weekendi rekeratha Nchambengi na yoro kakukudharilia wero weekendi Tugatege ila makarika ja kiumia
5: Tuteka ukanati tolemero kumanto anyele Gatoji Antopa mero na antopa darakaniti toligento weke
4: Ure kurele maturene
6: Anto iwa vaingi wala waina mudhoro ginyake zireitu kuwa tu tamu
4: Nanyumene wero bukamuri kogimabomwele
7: Mpatawena kathinamure za tuimba tukaigino Dewane na kawimbo ando na jotiko Nejira kumbira dine kwa kansa
4: Na kinyama ambura Mwatanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
8: Meru FM Mwataniro ya Ameru
9: Meru mwena nana inyanyara kanta idato
1: Yes, rukiri rukubwa Tu inandeki idato lisha kweja na ambesha tukiri iriti
2: Aya Yukethi mwe ya kuye ni mwithikiri ya nkonenkere formula Na formula yangu wenda ukonenkera I formula very simple Baraba ya na mato iwa iwe Inya star 6 7 1 ash
1: No vele ngaba no Naru ya neti ya neti na arabu
2: E munde aengeri ya kuyawu ya tikuona Gavana mudhomi njuki
1: Kwa mbiti ya miwanu wala ngakara uwa
2: Umonengeri Uganti kuhono kamera excuse me You don't do respect Chukua hii miwanu
1: Kipere njeru ya kena nanchi ya miwanu Tuwa kara uwa miwanu Mea njuki uga ate kuhona Uwe mikure ya tatu Ule ndere kukaka tik You see
2: Yes Kana mbuthi na mtu wa miwanu Ula enda ya miwanu Uwa tikuhono kathimiru wa babu hapo
1: Kabu wala
2: Mbuna ete ito mbunge
1: Neri giri ndene komiti ya bunge.
2: Ya komiti ya bunge ya dhikuwa recha. Bora mbeja chiyadha rakarithi kwe nyangwa. Na gato ya tere tone kanemu ndia kaomba kuwana maratasi. Kanaka huya tikuwana.
1: Na mbele mbolirua ukine, bambeo kia mantua mbesha mbele ntumiri ya aja.
2: Jamba mbele nkere mbecha yukethi mwaya kumu dhikiria inya star 671 inya star 671 dhura kambox kama kila pini ya kuya mpesa otueke mushindi na ukeme nyaga nyuma ya ucheda orende tuwe na ito tigeri anto dhate nuntu ba ucheda anto 70 varabachi nda chiringi ngiri 40 nda tigeri anto bange dhate na bandu ndena muntu unge umewa kwa nengkera chiringi ngiri magana madato na bonde ndi barutakiri varaba ucheda inya star 6 7 1 ash tuwe nandareka chiri peke yake chago chedha nuntudu chingi chako nengkane arabu wende kwe na Chris Mbrugo na Karendi na boi baye te mende tere tukiumaruka na boba kaya na kiondo keoke ambecha kwenengkane inya star 6 7 1 Ash, dura kan box kamwe, ekera pin ya kuya mpesa, alafu uwe chindre. Gato wamba to the step by step, uke banekea message jenu,
1: mm-hmm.
2: Inya star,
1: six,
2: six, seven, one, ash. Arabu we chindire.
1: Ndaika ni mwetu.
2: Banenke na message nuko enda ku banenke ra.
1: Kanko enda ku balirika ni ku mushoro ko itwa Bishop Shandra Kimadheta.
2: Uh-huh.
1: Wa Meru account Kiranja Association a Faith or Homes of Kenya Church.
2: Uh-huh.
1: Akaambira Jumapili tariki torofu ya naharambia kugurwa ngari ba kwendo kugura ngari Bishop Jumapili eje.
2: Uh-huh.
1: Na kanisa ni ya Faith Church Kadhereu Kamuya inobali na ala mairida to junction yo itiru kilomita jemwe barabara nerale.
2: Uh-huh.
1: Mugani yo kitwa kalemu bunge wa Gembe Central ndani kirika lido ku MC wa njewa ndi muenda aliga tega teka geni bangi no wadi na Bishop Shandra Kimadheta na ambayo ya dhimu ni 0722-223-641 0722-223-641 0722-223-641 hii kanoka mwiki ya rambe Jumapili yeji ya kukurangale kanisa ndi aliria Bishop Shandra Kimadheta ndaika hiku dhira njewa
2: ndaika hiku dhira ndi nuanga mtu wa mwishu waka chedha nuntweni kuenda kunenka ni ya shiringi ngirima na madhato ni yuke dhimu ya kuka inya star 6-7-1 Inya mwisho nuntun kwa na kutangasa mshindi. Inya star 6-7-1 Dura kamboksi kamwe ikira pini ya kuya mpesa tunenkanire mbechi ino chitaratari ya gaogo tunenkanire shiringi baraba kuchinda shiringi ngiri 40 mwankawu nkwenda ntubange 15 na nkwenda muntu mwewa shiringi ngiri magana madhatu kamba mbenekanire shiringi ino ngiri magana madhatu orende mashini ya kwe kwa mbiri ya kuthioroka nwangoka ya kuthioroke nda kuchetha chetha na mpwe ntikaya ukugita na mogo inya star 6-7-1 Mashini ya kwe kwa mbili ya kuthioroka inkwe ndende kune nkanira mbeche ino Insta 6-7-1 Dura kambo kikamwe we na second date che ucheda
1: star
2: 6-7-1 Dura kambo kikamwe kira pini ya kwe mpesa araka araka nuntu mashini ya kwe kuthioroka inkwe nda utangasha mushindi na mudhikiri ya ikana pini na mpu ingenti ya kuingirome
1: Tuga ni star
2: 6-7-1 Araka araka ntia kuingereome ekera pini ya kuya mpesa
1: ba inyere mwisho
2: aya ndia mwisho star 6-7-1 Nura kamboksi ekera pini ya kuya mpesa kuena anto kumi ba ngiri fote na kuena ande na bange umwe wa shiringi ngiri maana madhatu na ekera pini na mpwenge ngia mkuingera mwishindi wetu wa shiringi ngiri magana madhatu rokerewe munde aletwa Lindia Kaimuri
1: Lindia Kaimuri congratulations na pongezi sana.
2: Naitwa Lindia Kaimuri Mutungi. Lindia Kaimuri Mutungi congratulations. Nuntu ba ushinda shilingi ngiri magana madhatu. Chris Mburugo na Karendi ibaye te kudire keria mbeche nuchi ngechia tigaragu.
1: Dina mbere. Kustani bayo beterete.
2: Niombe ta wajona gaisi manku endere mudenyo mwega kuru kwenda niko mwathani Murungu ri. Tugachema nya waga ugo. Njoke tukubaye dire na dieta na arambunge na tukuga parava na mewano extra.
1: Tuitenia mewano tukaleamu.
2: Ii.
1: Auga ati kuona tukamwira kababa.
2: Bye bye.
1: Tuita tukule tatu tuitenia arambunge. Odhai dhai ndio na ngoi jere na haru. No mwankanga wano dharaka nidhi ya kona ndite uzi. No mwankasho kivire na ezi ya puka leo.
10: It's Neymar!
11: World Cup nekinyete mashabiki ba muthira ri buriko kwajira mweri yo tariki 10 mu mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguru tano mwanki mwanki kuma kire team nkoroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medone ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
12: Ronaldo absolute genius
11: Wata midhako yonde kuma kire ure medha iri Musedi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio konyo World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats
10: Messi, brilliant!
13: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwari ni buriku.